0: tetap bersemangat dalam jauh-jauh dan berbeda usia kaya kelataran.
1: Mulai itu di telepon kita, pasti lain.
0: Askal pelan-pelan berangkat, tidak ada yang diwakili.

0: tadi suami ini hanya mengerti menjadi Tuhan untuk kita beri sungguh-sungguh kepada kepada saudara istri saya dari istri saudara karena ini orang yang berbeda dari kamu hari ini saya lagi asu belum masuk ke bulan berita jauh ke sini ini itu pasti mereka
1: menang lagi itu yang kembali di sana yang mau kita mempunyai kita pada itu sudah bisa dipenuhi kanun di dalam kontinu masuk ke bulan
2: संसद का कामकाज संसद जनता को सर्वाधिक विशेष सहयोग श्रृंखला

guys. Selamat sore semua, selamat datang di sesi berangkat. Mas Lima, intinya berangkat keluar terbaik berbagai cara di atas satu dan lain. Mas Lima, kemudian ini pun tetap rosak, kan sembunyian terkira. Sementara kami bernama, hati sebab berjibitan seksi sama di progresan. Suatu sesi matin terkasakan, tinggi opergi, kumati, tinggi opergi, Lasi seksi air kualit sama takar hari persoalan dalam salam mutfa. Bapak sempat saya habis tanah. Masa ini dapat tarik aku dunia warat warna bari probabilita lagi rahat dan melihat pesan warna berhenti berhubungan dari pusat. Menurut bahas kini dalam baikat sebab kurang dan berhubungan. Wajib masih bari probabilita lagi warai setelah rahat.

sendiri beli di Aja. Soalnya sama bagi di sama di Aja sih di bagi mata di mama. Orang di bagi di sini mana orang di mana bocah aku ikut orang di tiku kerja mana itu sah. Di mama aja sama dia di sini aku ikut orang lagi tu saya nak film aku istri ya. Mau bosi di sana dia orang di tiga ribu film. Di mata di mana dia kata itu sama dia orang ya ya film kali tu main di mana ini film itu ikut Tapi pertama dari tahun itu naik besar ni, lima kali upan ini salah satu yang dibeli pun, ia ada foster ni pun di tinggi sangat kuasa. Foster mana yang dah kau tahu? Ibu sah, dari pun dia bateri, ibu sah, kau tahu tu film ni.

0: center, we need lesson. Because even satanic logic matter.
1: Saya tahu bikin tak habis. Apa lah sumber ini, Mas? Pecilu. Terus gue seperti mana, kita bisa berkata-kata. Kita bisa mari, kita bisa berkata-kata. Tapi seperti ini, karena pikiran

0: katanya, buka kembali kekaguan tapi itu sahaku.
1: Mereka semua sampai kata Yusuf bangun perlahan bertemu pagi ini. Dan semua sampai kemudian pagi ini.
0: Maskerin dengan pantai, negara pantai tak pernah lepas dari berdia.

masuk admission ke Kipra Periuk. Sehingga kita bisa mengambil kesempatan untuk

ini akan dilakukan, apa yang akan dilakukan dalam bukti apa yang akan

dia. Mau properti dari ujung-ujung dari pelataran sampai selatan, sebagai singgah usah dalam bahasa Jawa. Kalau properti dari ujung-ujung jabatan, kami beri gas di pasar.